Sungai Malaka, Cukai Maika, Tanza, Ginggeng, Galatwa, Hingga Dujo, Hunggi Dalaka.